Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 19 Agustus 2026. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat ya. Tentunya dengan semangat baru, semangat baru. Semangat 45 masih sahabat Langkisau ya, masih di suasana Agustus ya, 17-an kemarin. Semangat menggebu-gebu ya, kemarin juga sampai siang berapa pawai ya. Duh, luar biasa semangatnya, semangat 45 banget gitu ya sahabat yang saya. Dan tentunya sahabat di pagi hari ini kita akan berbagi informasi di Selamat Pagi Pasir Siang untuk sahabat yang saya. Dan buat sahabat yang mau bagi, mau gabung ya, mau salam-salam, mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, yang mau berbagi informasi juga boleh gabung bersama kita di 0823744145. Baik sahabat, kita akan hadirkan lagu-lagu spesial di pagi hari ini buat sahabat Langkisau. Kali ini dari Raim Lode, Iqra ya. Kita hanya atom yang kecil, yang besar sombongnya. Baik, selamat mendengarkan sahabat Langkisau. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Betul.
2: Bu.
1: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 News FM sahabat. Ya, masih di Selamat Pagi Pasisi ya, tentunya sahabat bersama Rio Kibo di pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk sahabat yang bisa informasi di pagi hari ini sahabat. Ya, kali ini informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia sahabat yang bisa ya, di lamanya cnnindonesia.com. Nah, buat sahabat, ya ada tips untuk menentukan, untuk melihat ya anak yang jenius sejak dini. Jadi sahabat bisa memperhatikan buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang memiliki anak masih kecil-kecil ya. Jadi terlihat sejak dini ini ada 7 ciri-ciri anak jenius yang bisa orang tua amati. Ada anak yang sejak kecil tampak tidak pernah kehabisan pertanyaan. Nah, ada pula yang sekali diberi tahu sesuatu langsung ingat, atau bisa betah mengotak-atik permainan yang dianggap terlalu rumit oleh anak seusianya. Nah, perilaku seperti ini mungkin terlihat sederhana. Namun sahabat, sejumlah penelitian menemukan ada beberapa karakteristik yang lebih sering muncul pada anak dengan kemampuan intelektual tinggi, atau ya sering juga disebut genius ya. Mengutip studi di jurnal Frontiers in Education oleh Songul Zorbay Farol et al. Pada Juni 2006, tanda-tanda giftedness, tanda-tanda jenius ini dapat diamati sejak usia prasekolah, sebelum sekolah ya. Dan penelitian itu mengembangkan daftar pemeriksaan berisi 23 karakteristik yang mencakup kemampuan kognitif, bahasa, motorik, hingga sosial emosional. Nah, lalu apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, cepat menangkap hal baru. Anak yang sering belajar, anak yang cepat belajar maksudnya, biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak pengulangan ketika diperkenalkan pada suatu konsep atau keterampilan baru. Kemampuan belajar dengan cepat ya, atau rapid learner, ini termasuk karakteristik yang dimasukkan dalam daftar tanda jenius pada tahap wawancara dengan orang tua. Karakteristik ini juga termasuk banyak ditemukan pada anak yang kemudian teridentifikasi gifted. Ya. Nah, yang kedua, rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kenapa? Mungkin menjadi salah satu kata yang penting. Kenapa? Itu mungkin menjadi salah satu kata yang penting yang paling sering terdengar dari anak yang rasa ingin tahunya besar. Banyak bertanya sendiri bukan jadi masalah sahabat. Ya, justru rasa ingin tahu menjadi salah satu karakteristik yang paling kuat. Masih dalam penelitian yang sama, sebanyak 97% orang tua dari anak yang telah diidentifikasi gifted melaporkan rasa ingin tahu sebagai salah satu tanda yang mereka ingat sejak masa kanak-kanak. Nah, anak juga bisa menunjukkan ketertarikan pada berbagai hal sekaligus. Nah, kemudian yang ketiga, punya daya ingat yang kuat. Kalau anak bisa mengingat detail kecil dari cerita, percakapan, tempat, atau kejadian yang sudah lama berlalu, kemampuan tersebut bisa menjadi satu hal yang diperhatikan. Meski begitu sahabat, kemampuan mengingat saja tidak cukup untuk menyimpulkan seorang anak jenius atau tidak.
Yang lebih penting yaitu melihat bagaimana kemampuan tersebut digunakan ketika anak belajar dan memecahkan persoalan. Kemudian yang keempat, bisa fokus pada hal yang benar-benar diminati. Anak kecil memang umumnya memiliki rentang perhatian yang masih berkembang. Namun bukan berarti anak jenius harus bisa duduk diam berjam-jam ya. Ketika seorang anak mampu mempertahankan perhatian cukup lama terhadap sesuatu yang benar-benar menarik baginya, itu termasuk ciri anak jenius. Kemampuan memperhatikan menjadi salah satu karakteristik kognitif yang diamati. Kemudian yang kelima, tertarik pada hal yang lebih kompleks. Nah, pernah melihat anak justru bosan dengan permainan terlalu mudah, tetapi bisa berlama-lama mengotak-atik sesuatu yang lebih menantang. Ketertarikan terhadap hal yang kompleks ini juga masuk dalam daftar karakteristik yang dikembangkan penelitian. Anak dapat menunjukkan minat terhadap teka-teki, permainan strategi, pola eksperimen sederhana, pola atau pertanyaan yang membutuhkan beberapa tahap untuk mendapatkan jawabannya. Menurut studi Elizaveta Kuznetsova et al. Di Frontiers in Psychology November 2024 lalu, anak jenius menunjukkan performa lebih tinggi dalam jumlah kemampuan kognitif, termasuk memori kerja verbal, pemecahan masalah, perhatian.

menjelaskan sesuatu dengan cara yang lebih kompleks dibandingkan anak seusianya. Nah, kemudian yang ketujuh, cepat menemukan cara untuk memecahkan masalah. Anak dengan kemampuan intelektual tinggi juga dapat terlihat dari caranya menghadapi masalah. Alih-alih langsung meminta bantuan, ia mungkin mencoba beberapa cara sampai menemukan solusi. Bisa juga ia menemukan jalan yang berbeda dari cara yang biasa diajarkan. Nah, anak jenius cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam sejumlah tugas pemecahan masalah dan menggunakan strategi pemecahan masalah yang lebih efektif. Itu dia sahabat, sejumlah ciri anak jenius yang bisa mulai ya orang tua deteksi sejak dini. Memang tidak semua anak terlahir jenius, tetapi dengan bimbingan yang tepat, orang tua bisa memandu anak menghadapi berbagai persoalan di depannya. Semoga bermanfaat sahabat yang ngisau. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkis FM. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya sahabat, karena udah jam 8:30 ya. Berarti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi. Terima kasih sahabat yang ngisau. Sebuah lagu kali ini dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agustin Panel 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuara dengan Rilki pada pagi hari ini sahabat, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 19 Agustus 2026. Hingga jam 10 nanti sahabat, sejumlah informasi akan kami sampaikan untuk sahabat Langkisau, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan terkait berita duka Pratu Rizky Kurniawan prajurit Yonif 133 Yuda Sakti asal Pesisir Selatan gugur dalam tugas di Papua. Prajurit 1 atau Pratu Rizky Kurniawan, anggota Yonif 133 Yuda Sakti, gugur dalam kontak tembak dengan kelompok bersenjata di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa tersebut sahabat terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 8.12 waktu Indonesia bagian tengah. Pos Yonif 133 Yuda Sakti dan Koramil Jila dilaporkan ditembaki dari tiga arah oleh kelompok bersenjata. Aparat yang berada di lokasi kemudian memberikan tembakan balasan. Kontak tembak pun terjadi antara personel TNI dan kelompok bersenjata tersebut. Dalam insiden itu, Pratu Rizky mengalami luka tembak di bagian kepala, namun ia kemudian dinyatakan gugur dalam menjalankan tugas. Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kaf Taufik membenarkan informasi tersebut. Kemudian sahabat, Pratu Rizky merupakan anggota Yonif 133 Yuda Sakti yang bermarkas di Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Satuan tersebut berada di bawah komando Korem 032 Wirabraja. Rizky diketahui berasal dari Jorong Kampung Koto, Nagari Sungai Gayo Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jenazah Pratu Rizky dijarukan tiba di Sumatera Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 pagi. Pagi ini jenazah akan terlebih dahulu disemayamkan di Yonif 13.

Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan sejumlah kasus selama satu bulan terakhir. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Mapolda Sumbar, Padang pada Selasa 18 Agustus 2026. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 124 kg ganja, 1,46 kg sabu, dan 200 butir pil ekstasi. Seluruh barang bukti tersebut sahabat berasal dari 43 kasus dengan total 51 tersangka yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Sumatera Barat. Petugas mengumpulkan ganja kering sebelum dimusnahkan bersama barang bukti narkotika lainnya. Pemusnahan tersebut sahabat dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan barang bukti sekaligus bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Polda Sumbar menegaskan pemberantasan narkotika terus dilakukan untuk menekan peredaran barang terlarang tersebut di masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika dan menyelamatkan generasi muda dari dampak buruk narkoba. Kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dan dengan melaporkan aktivitas yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Kita akan kembali dengan informasi lainnya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

dengan 1,2 Langkis FM. Sahabat, masih di Fadil Langkis, informasi kami lanjutkan. Kami sampaikan berita nasional, sampai kali ini pemerintah total kirimkan 253 ton bantuan ke korban gempa NTT. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebutkan pemerintah telah mengirimkan 253 ton logistik bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur hingga Rabu 19 Agustus 2026.

0: pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa 65 ton bantuan. Ia mengatakan atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana 19 Agustus 2026 jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah diberangkatkan terangkut 253 ton logistik. Ia juga menyampaikan sahabat logistik yang dikirim terdiri atas makanan dan minuman, kemudian juga tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Ia juga menyebutkan pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan yang berada di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu, bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, NB, dan Nagekeo. Jadi menjelaskan sahabat, distribusi logistik dilakukan lewat jalur udara, laut, dan darat. Jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat kasa dan pesawat berukuran lebih kecil. Lalu untuk jalur laut, 3 KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan 1 kapal rumah sakit juga hampir berlabuh. Ia mengatakan sahabat menyampaikan pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar terus proses agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat. Sebaliknya, gempa bumi berkekuatan 7,7 megarichter magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, sahabat. Persenin 17 Agustus 2026 pukul 23.30, tim SAR mencatat sebanyak 70 orang dinyatakan meninggal dunia dan 132 korban luka-luka. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pratama TNI Bramantyo mengatakan total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang dan luka-luka 132 orang, kemudian luka berat 40, luka ringan 92 orang. Selain itu, sahabat, BNPB juga mencatat semenjak sebanyak 40.040 pengungsi dan 11.925 rumah rusak. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Fardhiyah Langkisau edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 Langkisau FM.
1: Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang saratorokok dan sabatang. Panyilau dan sanak jawah palapih rindu nan batahun, kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taragak hati pau be rindu selamaku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah, bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
2: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama mahu gua pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mahu. Oh, mahu. Sibuk mana mahu ma? Subuh hari baru mahu. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagir bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
1: Bak anda kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada le jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi.

0: Nyonya Veron Siska Zainal. Selamat pagi Ibu.
1: Ya, selamat pagi Pak Rio.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat Bu ya? Baru pertama kali Ibu kesini kan ya?
1: Udah yang kedua
0: ya? Oke. Okay.
1: Pertemuan yang kedua
0: kita bersama Ibu Ketua ya. Baik, sahabat lagi sahabat, pagi ini juga ada Ibu Nyonya Cita Hidayat, Wakil Sekretaris DWP Kabupaten Selatan. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Dan juga hadir bersama kita sahabat Ibu Nyonya Widya Rona Bernando, Ketua Bidang Ekonomi DWP Kabupaten Selatan. Selamat pagi Ibu Widya.
3: Selamat pagi Pak Rio.
0: Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik sahabat lagi sahabat dimanapun berada, pagi ini kita akan berbincang-bincang, berbagi informasi bersama Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasisir Selatan terkait tema kita pagi ini, peran andil Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasisir Selatan pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Pasisir Selatan. Baik, kita langsung saja barangkali ke Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pasisir Selatan, Ibu Veron, kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Pak Rio telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami sapa dulu sahabat-sahabat yang di Radio Langkisau. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Langkisau. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami mempunyai kesempatan untuk dapat berkumpul menyampaikan beberapa kegiatan kami yang sudah kami lakukan di Dharma Wanita Kabupaten Pasisir Selatan. Pertama sekali saya mungkin memperkenalkan diri. Nama saya Veron Siska Jainal. Saya Ketua DWP Kabupaten Pasisir Selatan. Pada pagi hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Pak Rio mengenai kegiatan Dharma Wanita dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81 di Kabupaten Pasisir Selatan. Pak Rio, sebelum kita berlanjut mengenai kegiatan Dharma Wanita ini, terlebih dulu kami mungkin menyampaikan program kegiatan Dharma Wanita ini sudah kami, ini penampilan kami yang kedua Pak Rio di Radio Langkisau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kami bisa tayang juga di Radio Langkisau ini. Mungkin kegiatan kami ini kami sudah menyusun, selaku ketua saya menyusun kegiatan ini untuk satu tahun ke depan. Dari Januari sampai Desember sudah kami buat. Alhamdulillah kami sudah pertengahan tahun berjalan di sini di Kabupaten Pasisir Selatan ini. Untuk Agustus ini kami andil sekali dalam kegiatan memeriahkan 17 Agustus di mana kita ulang tahun kita Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026 ini. Sebelum kami memasuki bulan Agustus pada bulan Juli, kami sudah sangat antusias juga melakukan kegiatan makan berjamba. Kami melakukan kegiatan makan berjamba untuk semua OPD, saya wajibkan ibu-ibu ketua yang ada di instansi masing-masing OPD diwajibkan untuk bisa peran serta dalam kegiatan makan menjamba. Alhamdulillah kami melakukan di daerah di Kenegarian Barum-Barum Lantai, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pasisir Selatan. Kami melakukan makan menjamba, lebih kurang kami membawa jamba itu yang dijunjung oleh ibu-ibu istri kepala dinas, lebih kurang pesertanya 150 peserta pembawa jamba.
0: 150 ibu?
1: Ya, 150 peserta semua yang kami ikutkan. Semua OPD mengirim satu ketua, 5 anggota. Okay. Alhamdulillah pada kesempatan itu juga kami lagi ada musim durian di Kenegarian Barum Lantai. Kami juga makan durian bersama di Kenegarian Barum Lantai. Jadi kegiatan itu memang sengaja kami rancang supaya kita semua merasakan adanya budaya lama makan berjamba. Itu bukan sekedar untuk berkumpul aja, tetapi membuat suasananya menjadi silaturahmi yang kuat, menjalin silaturahmi. Karena di situ kami juga mengundang Bundo Kanduang Kabupaten Pasisir Selatan yang hadir.

0: Juga dan juga Ibu Ketua GOW Ibu Oktarina Resnaldi yang beliau membuka acara itu. Jadi acara itu cukup cukup berkesan di kita semua. Kenapa? Memang acara itu kami setting pada bulan Juli musim durian.
1: Musim durian ya,
0: mungkin durian Pak Rio. Jadi sekarang kalau kami buat lagi mungkin tidak musim durian. Jadi memang musim durian itu kan ada musimnya.
1: Iya.
0: Jadi alhamdulillah dengan ada makan bejamba, cuci mulutnya dengan makan durian. Jadi alhamdulillah acaranya sukses. Tetapi setelah selesai bulan Juli, kami masuk bulan Agustus. Kami bulan Agustus ini punya peran penting dalam memeriahkan HUT RI ke 81.
1: Bulan Agustus bulan yang sibuk sekali.
0: Ya, bulan yang sibuk sekali Pak Rio. Alhamdulillah juga didukung oleh kawan-kawan kami berdua ini dan semua ibu kepala OPD juga berperan dalam kegiatan 17 Agustus. Mungkin dalam rangkaian kegiatan 17 Agustus ini Pak Rio juga tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kembali tradisi-tradisi Minangkabau yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita adakan. Kalau tidak salah saya 38 perlombaan terakhir penutupan semalam dengan kegiatan pawai apa ya karnaval.
1: Alegoris.
0: Alhamdulillah kenapa alegoris cukup didukung oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Itu juga menjalin silaturahmi antar sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP dan sampai ke perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu juga kami selaku Ketua Dharma Wanita banyak juga kegiatan yang kami ikut sertakan terutama dalam penilaian Pak Rio.
1: Baik, terima kasih Ibu Ketua ya, Ibu Veronica Zainal. Dan selanjutnya Ibu untuk di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Selatan kemarin beberapa kegiatan yang boleh disampaikan di Kabupaten Selatan.
0: Kegiatannya banyak Pak Rio, 38 kegiatan. Tetapi tidak semua saya dilibatkan karena kita berbagi tugas. Jadi untuk DW saya dilibatkan 5 kegiatan.
1: 5 kegiatan.
0: Ya. Pertama sekali waktu itu awal kegiatan sekali lomba memasak palai bada. Lomba memasak palai bada dan lomba lamang golek. Itu diketuai waktu itu pelaksananya adalah dinas koperasi ya Bu Widya ya, dinas koperasi kita laksanakan di Flut. Alhamdulillah saya selaku ketua memberikan support juga untuk peserta semua dan banyak pesertanya juga dari kecamatan juga ada. Alhamdulillah pada waktu itu kami memberikan juara 1, 2, harapan sampai juara favorit untuk lomba memasak palebada. Lomba memasak palebada dengan lamang golek ini juara satunya waktu itu juara satunya dinas perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah juara satunya. Juara duanya dinas kesehatan. Karena dinas kesehatan mengambil tema waktu itu dengan porsi timbangannya ada gizinya.
1: Wow. Nah, jadi ada timbangan gizinya
0: gitu ya. Pulutnya sekian, kelapanya sekian dengan gizinya sekian. Jadi saya sangat menyupport juga dinas kesehatan. Juara tiga waktu itu
1: Kominfo. Ya.
0: Itu di kantor Pak Rio sendiri ya.
1: Kominfo juara tiga ya.
0: Mungkin juga bisa Bu Widya menambahkan.
1: Iya, terima kasih Bu Ketua. Silakan Bu Widya untuk menambahkan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Kabupaten Selatan.
2: Oh, yang selanjutnya mungkin yang melibatkan Dharma Wanita itu kami ada lomba fashion show umum ya Bu ya. Fashion show umum itu kebetulan panitianya dari Dinas Pariwisata Pemuda olahraga dan budaya. Jadi di situ kami melibatkan anak-anak yang istilahnya yang aktif, yang ingin menyukseskan juga acara HUT RI. Berarti tidak hanya kita melibatkan OPD, jadi kita melibatkan masyarakat umum juga di sini. Ya. Itu banyak juga antusiasnya ya Bu ya. Ya. Itu beriringan dengan lomba fashion show antar kepala OPD yang paginya dengan umum, sore malam. Malamnya baru kami fashion show OPD. Itu kami menyediakan juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1 sampai juara 1, juara 2, juara 3. Dan itu anak-anak sangat antusias sekali dan mereka berharap untuk tahun depan ada lagi dengan peserta yang lebih banyak lagi. Mungkin itu yang selanjutnya.
0: Bu Cita Zaya juga bisa.
1: Terima kasih Ibu Widya. Selanjutnya Ibu Cita ada yang mau disampaikan?
3: Ya, selain yang disebutkan tadi, mungkin juga Ibu Ketua kami juga ikut berperan dalam lomba kebersihan kantor ya, ya. Bu. Ini memang Ibu Ketua kami ini sangat semangat, Pak Rio sangat aktif sekali dalam lomba kebersihan kantor sendiri. Yang jadi juara satunya itu Dinas Pertanian. Ya. Juara duanya.
0: Juara dua
3: Kominfo ya?
0: Ya.
3: Kominfo lagi. Juara tiganya Dinas Sosial
0: ya? Juara tiganya Dinas Sosial ya, kalau tidak salah saya Pak ya.
3: Pokoknya untuk lomba kebersihan kantor sendiri memang Ibu Ketua kami memang sangat aktif, sangat memberi masukan untuk kebersihan kantor itu sendiri. Jadi memang pada lomba itu banyak sekali masukan dari Ibu Ketua, banyak koreksi ya Bu. Ya. Mudah-mudahan kedepannya untuk tahun depan akan lebih baik lagi, lebih ada persiapan lagi, ya. Lebih
0: heboh lagi
3: persiapannya dan hiasan-hiasan kantornya.
0: Ya. Balon-balonnya.
3: Balon-balonnya. Mungkin itu Pak Rio.
1: Baik, terima kasih Ibu Cita ya. Baik, Ibu Ketua ya. Dan Ibu Cita dan juga Bu Widya. Barangkali di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Apakah bagaimana harapan dari ibu-ibu kita di Dharma Wanita Persatuan terkait hari ulang tahun yang ke-81 Kabupaten Selatan, bagaimana harapannya ke depan di Kabupaten Selatan ini?
0: Ya, terima kasih Pak Rio. Mungkin untuk persiapannya yang perlu diapakan lagi Pak, dikondisikan. Kenapa biasa Pak, kadang-kadang kita tidak sempurna. Jadi kalau untuk tahun depan kita buat lebih bagus lagi, lebih meriah lagi, mungkin kita lakukan 3 bulan atau 4 bulan sebelum hari H ya. Kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi untuk semua OPD. Jadi tidak ada lagi OPD tidak mempersiapkan, tidak ada lagi OPD yang belum siap, yang tidak ikut gitu Pak ya. Tapi untuk ke depan mudah-mudahan semua OPD juga bisa ikut serta. Tapi alhamdulillah Pak, untuk tahun ini juga tidak ada yang tidak ikut Pak. Semua alhamdulillah ikut semua.
1: Pawainya dia semua ikut kayaknya dinasnya.
0: Ya, ikut semua.
1: Ya luar biasa Pak, di tahun ini kayaknya lebih semarak ya Ibu ya. Ya, semua OPD ikut serta. Ya. Ini barangkali atas support juga dari Daur Monika Persatuannya, ibu-ibu di belakang import itu.
0: Iya Pak.
1: Baik Ibu, kemudian ada lagi mungkin Bu, harapan kedepannya ini Bu, ya bagaimana Kabupaten Selatan, terkhusus ini di bidang ekonomi karena ada Ibu Ketua bidang ekonomi di sini.
2: Kebetulan ya Pak ya, ada bagian ekonomi. Sebelumnya saya mau menyapa dulu untuk pendengar setia Radio Langkisau FM. Selamat pagi menjelang siang semuanya, pendengar setia Radio Langkisau FM yang berbahagia dimanapun berada. Banyak ya pendengarnya ya Pak ya?
1: Banyak sekali.
2: Banyak sekali ya. Jadi mungkin ada yang tertinggal kita tadi Bu. Kita kan fun walk juga kemarin ya, kan Bu. Ya, acara juga. Puncak kita di fun walk ya Bu ya. Terakhir acara perlombaannya di fun walk ya Bu ya. Fun walk dan ada juga kuliner gratis. Itu benar-benar rame ya Bu ya. Benar-benar rame dan tumpah ya Pak ya. Yang acara fun walk kemarin mungkin kalau dihitung ribuan ya Bu yang datang.
0: Banyak ribuan.
2: Sekalian di situ juga ada senam, kita lupa Bu.
0: Ya.
2: Senam Ibu, kebetulan Ibu jadi jurinya senam antar OPD, lomba senam antar OPD yang kemarin kita tampilkan 6 besar ditambah favorit di acara terakhir ya, pas kita ada door prize ya Bu ya. Ya, dan terakhir di malam resepsi itu semua pengumuman semua pemenang kita itu kan di malam resepsi diumumkan dan diberikan hadiah dan sertifikat dan penghargaan kita dapat semua ya, ya Bu ya, ya. Benar-benar luar biasa hari jadi Kabupaten Pesisir Selatan yang ke-81 ya Pak ya. Mungkin ada kegiatan ekonomi di bidang ekonomi sekedar gambaran untuk DWP kami mungkin akan mengaktifkan kembali atau membentuk koperasi Dharma Wanita ya Bu ya. Ya. Koperasi Dharma Wanita yang dalam proses proses pembentukan dan kenotaris. Selanjutnya kami juga akan nantinya akan ada produk-produk asli Pesisir Selatan yang akan didistribusikan lewat DWP Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di koperasi. Ya. Itu akan nanti Insya Allah dalam tahun ini kita launching ya Bu ya. Insya Allah dalam tahun ini kami akan launching produk-produk asli PESEL yang kita pasarkan di kemanapun acara kegiatan yang ada Kabupaten Pesisir, baik itu di acara PKK ataupun di acara ada pertemuan-pertemuan ataupun ada souvenir-souvenir kan Bu. Kita Insya Allah kami Dharma Wanita menyediakan yang akan kita pasarkan berarti biar Kabupaten Pesisir Selatan itu tidak hanya dikenal di Sumatera Barat, tapi kalau dapat kita terkenalnya se-Indonesia ya Bu ya, ya. Mungkin itu harapan kami di DWP bidang ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan Pak Rio. Kami cukup butuh juga dukungan dari radio anak ya, Bu, biar radio bisa promosikan kami dari DWP Kabupaten Pesisir Selatan Pak Rio.
1: Baik, terima kasih Bu Widya. Kami Radio Lagu FM selalu terbuka ya untuk ibu-ibu DWP yang mau promosikan, yang mau berbagi informasi apapun yang mau diinformasikan kepada masyarakat, kepada sahabat lagi sahabat dimanapun berada. Nah, kita selalu terbuka untuk memberikan ruang bagi ibu-ibu di Dharma Wanita Persatuan, khususnya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya, juga umumnya di manapun berada. Gitu. Ya, baik, ada tambahan barangkali Ibu terakhir ya, pesan-pesannya.
0: Ya Pak Rio, saya terima kasih banget untuk memberikan kesempatan kepada kami ini. Sebenarnya program kami itu banyak Pak Rio. Mohon nanti dukungan juga ya Bu Cita ya. Kami diikut sertakan nanti ada pawai apa yang ada di Jakarta?
3: Apresiasi.
0: Coba Bu Cita yang bisa mungkin.
1: Apa itu ya?
0: Silakan Bu Cita.
3: Pameran sejenis pameran apresiasi gitu di Jakarta nantinya itu kita akan menampilkan produk-produk daerah.
1: Oh gitu.
3: Dipromosikan di pameran apresiasi. Jadi direncanakan nanti mungkin kami bawa produk dari DW ya berupa ya, sulaman kaligrafi berupa mukena atau baju. Bahan baju. Itu kami harapkan juga itu bisa jadi.
1: Dipamerkan di Jakarta itu kapan? Ya,
3: nasional. Direncanakan pembukanya 27 Agustus bulan ini.
0: Bulan ini. Ya. Acara nasional Pak.
3: Acara nasional. Itu kami harapkan juga bisa jadi sarana promosi produk yang terkenal gitu. Dharma Wanita Kak.
1: Dari kita persilakan kita yang kita bawa apa Ibu?
0: Sulam mukena
3: yang ya, untuk produk DW sendiri kami bawa sulaman mukena.
1: Sulaman mukena ya. Iya,
3: sulaman kaligrafi. Kaligrafi.
1: Iya. Oke, semoga bisa ini membawa nama Selatan ke kancah nasional itu. Ya.
0: Pak Rio juga bisa kami tambahkan memang rencana kami di Dharma Wanita ini kami mau membuka koperasi Pak. Koperasi Dharma Wanita Sri Kandi namanya Pak. Tapi dalam pengurusan sekarang ini notaris. Ini mudah-mudahan kami juga bisa bergabung dengan masyarakat yang bisa kami berdayakan. Contohnya kami Pak Sekda sudah berencana misalnya ada gabah untuk bisa kita distribusikan di DW nanti penjualan berasnya. Jadi ini sedang kami rancang Pak bagaimana ibu-ibu ketua OPD ini membeli semuanya di Dharma Wanita untuk beras sehari-hari yang akan dibutuhkan.
1: Iya. Jadi beli beras enggak perlu jauh-jauh lagi Bu.
0: Jauh lagi.
1: Ke Dharma Wanita.
0: Jadi kita langsung ke penggiling ya Pak. Dharma Wanita mengambil langsung di ke penggiling kita nanti rencana mungkin mudah-mudahan tidak ada halangan ke Bayang Pak rencananya. Mudah-mudahan.
1: Baik, mudah-mudahan terlaksana. Ya, ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Barangkali hanya itu sahabat lagi so yang dapat kita sampaikan di pagi menjelang siang ini karena waktu membatasi. Iya, ya, terima kasih kesempatannya Ibu ya, Ketua dan juga Ibu Widya, Ibu Cita untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kami di 91,2 Legis FM di pagi menjelang siang ini. Dan buat sahabat Legis di mana pun berada, semoga informasinya bermanfaat. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan barangkali terkait Dharma Wanita Persatuan, silakan ditinggalkan pesannya di kolom komentar di live Facebook kita di LPPL Legis FM. Nanti barangkali bisa langsung dijawab oleh Ibu Ketua ataupun anggota dan Wanita Persatuan Kabupaten Selatan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu. Ya, saya Ariel Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari Wanangan Sabar Kisau, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan, ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Allah, mau gua pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana, Mawo, ma? Subuh hari baru, Mawo. Ayo, alah, leh.
4: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mawo, siku Itama. Kumpuan sarok-sarok, kah. Biar rahsia rumah Mawo, kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu, tolongan, ah.
3: Bak aku tak kagih mana, Mawo, kini tu. Subuh hari baru, Mawo. Uang sarok kau sore, Encak.
4: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Bak jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
3: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
4: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: So, Openda!
1: Fener Bahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
2: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya, pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Binho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi. Yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kegiatan ilegal di wilayah
5: Hulu. Ya Allah. Ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
6: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
7: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas juga ya, mungkin lagi di jam-jam sibuk beraktivitas karena sepertinya sudah mendekati jam-jam istirahat dan makan siang ya. Mungkin ada yang buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya, tapi sebenarnya tidak harus buru-buru ya pendengar. Santai aja ya, yang penting teliti, tidak ada yang miss atau apapun itu. Dan mudah-mudahan segala aktivitas kita juga hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa nanti pendengar, pas sudah di jam istirahat, istirahat yang cukup ya, terus makan siang juga. Dan jangan lupa juga nih bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Oke, pendengar, di Padang siang ini ya, tadi kita juga sudah mengupdate informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI, dan kami masih akan hadirkan juga rangkaian informasi di ruang dengar Anda yang tentunya juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum ke lagu-lagu kembali, kita ke informasi dulu pendengar, di mana SpaceX kembali mencetak rekor baru setelah meluncurkan dua roket Falcon 9 dengan jeda hanya 38 menit. Nah, kedua peluncuran tersebut berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026. Nah, catatan ini pendengar menjadi jeda waktu tersingkat antara dua penerbangan orbital SpaceX. Rekor tersebut memecahkan catatan sebelumnya yang dibuat pada 31 Agustus 2024 dengan waktu lebih cepat 27 menit. Sementara itu pendengar, peluncuran pertama dilakukan dari Cape Canaveral Space Force Station pada pukul 21:12 waktu setempat ya. Roket tersebut membawa 8 satelit milik perusahaan telekomunikasi Globalstar ke orbit rendah bumi. Nah, saat Falcon 9 atau Falcon 9 ini pertama menuju orbit, roket kedua diluncurkan dari Vandenberg Space Force Base pada pukul 21:50 waktu setempat. Nah, Falcon 9 tersebut menjalankan misi USSF-366 untuk US Space Force yang bersifat rahasia. Nah, sehingga informasi mengenai muatan dan tujuan orbitnya nih sangat terbatas. Pendengar, kedua misi tersebut juga mencatat keberhasilan pendaratan tahap pertama Falcon 9. Sementara itu, booster pada misi Globalstar mendarat di Cape Canaveral sekitar 8 menit setelah peluncuran dan telah digunakan sebanyak 14 kali. Sementara booster misi USF 366 mendarat di kapal drone SpaceX Of Course I Still Love You di Samudra Pasifik. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Propedia, pro satu dalam ensiklopedia.
1: Pemerintah Aceh menetapkan tanggal 26 Desember sebagai hari libur resmi. Penetapan ini berlaku bagi pekerja pada perusahaan yang melakukan usaha di Provinsi Aceh. Penetapan hari libur diputuskan melalui surat keputusan Gubernur Aceh tentang hari libur resmi memperingati gempa dan tsunami Aceh yang ditetapkan pada 24 Juni 2019. Keputusan ini ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keputusan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keputusan gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan, di mana pekerja di Aceh untuk kali pertama libur pada 26 Desember sebagai bentuk peringatan atas musibah gempa dan tsunami yang merenggut banyak korban jiwa.
0: Akan ada informasi berikutnya dalam Propedia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masa depan bangsa. Dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
2: Apa sih, Dek?
1: Ih, Mama pasti nggak tahu kan?
2: Materai 10.000 kan? Terus dipakai tahun 2021 kan?
1: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
2: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
1: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja nggak punya.
2: Ini sayang, teman Mama, radio. Nggak sosial media aja yang update, radio juga.
1: Oh, pantesan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat ya, karena cuaca juga sering berubah-ubah. Kayak tadi pagi ya, hujan juga cukup lebat tadi subuh. Nah, sekarang Kota Padang sudah terlihat cerah. Jadi pastikan tetap selalu diupdate informasi cuacanya pendengar yang akan istirahat ya, segera istirahat, sholat dan makan. Nah, jangan lupa juga istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang mengandung serat, terus juga banyak-banyak minum air putih ya, biar gak dehidrasi. Dan pastikan juga bagi kaum muslimin dan muslimat nantinya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali beragam informasi di ruang dengar Anda, kita ke lagu kembali ya pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Killers Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan kawasan Gor Haji Agus Salim Padang dengan standar internasional untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga berskala internasional. Gubernur Sumbar Mahyildi di Padang kemarin mengatakan pembangunan fisik kawasan tersebut ditargetkan mulai pada September 2026 dan dipersiapkan untuk mendukung agenda olahraga hingga tahun 2028. Mahyildi menjelaskan proses persiapan pembangunan terus dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Pemerintah daerah juga telah meminta kontraktor menyiapkan tahapan pengerjaan secara matang agar penataan kawasan sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Menurutnya, Gor Haji Agus Salim dipersiapkan tidak hanya sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga sebagai salah satu lokasi pendukung agenda olahraga internasional. Sejumlah event olahraga melibatkan negara-negara serumpun dan
2: baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Jadi kalau ibu ingin naikkan level, mendekati Sayyidah Aisyah, ya, kan ada level ingatan tuh 4 ya bu. Ya, 1, cepat ingat, lama lupa. Oke. 2, lambat ingat, lambat lupa. 3, lambat ingat, cepat lupa. Baik, ini yang parah nih. Ya, ini yang parah. Yuk kita ulangi dulu. 1, cepat ingat, lambat lupa. 2, cepat ingat, lambat lupa. 3, cepat ingat, cepat lupa. Nah, ini yang repot-repot ini. Yang keempat, lambat ingat, cepat. Sudah nerangin 2 jam, paham ibu? Tidak, ya. Begitu mau ditutup, paham, keluar, lupa. Baik, Sayyidah Aisyah ini level nomor 5. Cepat ingat, sulit lupa. Cepat ingat, sulit. Jadi bu, bukan mau ingat, mau lupa, susah. Mau lupa. Mau lupa, susah. Biasanya kan yang begitu utang ya. Ya kan? Ya. Ini yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Amalannya apa? Yuk kita bagi 2 saja. 1, sholatnya. Amalan sholatnya. Itulah sebabnya kenapa tadi saya sebutkan di awal tentang saudara beliau Abdurrahman ini. Sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi. Saya ulang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suami beliau tercinta, itu masih konsisten mengerjakan semua arahan Nabi, termasuk dalam ibadah ritualnya. Saya gambarkan ya bu ya, duhanya dalam satu hadis. Jadi saya gak bicara tentang tahajudnya karena levelnya terlampau tinggi, duhanya dulu aja. Artinya Sayyidah Aisyah bukan hanya menjaga sholat fardu, tapi sholat sunnah. Jadi kalau level ibu ingin naik, kecerdasannya meningkat, anak juga ingin meningkat, maka tingkatkan sholatnya. Saya ulang ya, tingkatkan apa? Sholatnya. Nah, meningkatkan sifat ibadah ritual itu salah satu bagian dari amalan takwa namanya. Amalan apa? Takwa. Ini saya urutkan supaya mudah dipahami. Takwa itu adalah kondisi terdekat dengan Allah. Ya, kondisi terdekat dengan Allah. Jalannya dibangun lewat ibadah. Untuk mencapai takwa itu lewatnya ibadah. Salah satunya sholat. Salah satunya sholat. Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya, turunannya, itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Di antara penyebutan itu, ada yang menunjuk jalan-jalan takwa, di antaranya sholat. Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la hudallil. Siapa muttaqin, orang takwa di ayat itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Baik. Dan dia konsisten meningkatkan sholatnya. Poin saya bukan di kalimat terjemahannya. Poin saya lihat sini. Coba ibu bedakan tulisan sholat di ayat 3 di Al-Baqarah dengan ayat 238. Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 238, saat Allah berfirman, Hafizu ala salawati. Tulisannya begini, Alif, Lam, Sad, Lam, Wawu, Alif, Ta, Maftuha. Begini, salawat. Silahkan cek di mushaf. Tapi ketika Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Perhatikan, tulisannya begini. Lihat mushafnya terjemahan kalau tidak percaya. Alif, lam, sad, lam, waw, fathah tegak begini, tak marbutah. Silahkan cek. Apa bedanya? Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah ayat 238, Hafizu ala salawat, begini, ini maksudnya salat fardu, salat wajib. Ada berapa jumlahnya? 5 waktu. 2, 4, 4, 3, 4. Itu rumusnya. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu. Banyak tidak? Banyak, karena itu jumlahnya 5 kan? Jama'. Tapi kalau ibu ingin menambah dari yang fardu itu dengan tambahan sunnah, sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum zuhur ada 4 rakaat. Enggak sampai 4 bisa 2. Setelah zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Malam tahajud. Nah kalau itu ditambahkan pada yang fardu, bukan sekedar yang fardu saja, maka robah kalimatnya dari ciri yang pertama begini kepada bagian yang kedua begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah ini bentuk yang kedua. As-salah alif lam sod lam waw fathah tegak tak marbutah. Nah orang takwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini yang kedua. Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih takwa, naik levelnya, yang Allah tantang challenge dari kita adalah naikkan dari yang fardu. Kalau sholat 5 waktu itu wajib. Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap 5 waktu juga. Ibu pengen levelnya naik, tapi jumlahnya tetap sama. Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah, ketika disebutkan naikkan takwanya, tingkatkan takwanya, salah satu caranya sholat. Begitu ini optimal, naik, naik, naik. Apa kaitan takwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya. Hubungan takwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 282. Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran. Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri. Lihat ujung ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282 sebelah kiri. Lihat ujung paling bawah. Wattaqullah, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, semakin meningkat takwamu, Allah tanamkan, ajarkan dan tambahkan pengetahuan pada dirimu. Jadi akselerasi, percepatan pengetahuan itu bukan hanya ditempuh dengan ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar. Kalau pengen cepat dapat aksesnya, dekati pemiliknya. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Alhamdulillah Allah titipkan pengelolaan sebagai amanah tempat ini kepada Bu Anita. Punya akses dengan Bu Anita, cepat nih bisa pesan tempat nih. Bahkan kita bisa pesan Bu, kalau bisa besok-besok di depan ada domnya ya, supaya yang di luar itu misalnya bisa lebih nyaman. Sepakat? Nah, insya Allah jadi pahala misalnya ya. Nah, itu bisa lebih cepat diwujudkan ketimbang saya bilang sama Teh Nanet ya, atau Bu Novi misalnya. Kenapa? Karena aksesnya cepat. Sekarang Anda bayangkan, yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah, maka Allah sendiri yang menyampaikan, aku berikan percepatan tambahan pengetahuan di luar batas standar manusia. Itulah sebabnya orang dulu tuh tahu betul, kalau ingin cepat pintar yang diajarkan, sholat dulu Bu. Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia, dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari. Langsung menguasai bahasa asing. 3 hari. Pernah dengar Ibnu Sina? Avicenna? Ya kan? Bapak kedokteran? Avicenna itu ibu bapaknya paham betul tentang fikih ini. Ini ada nasabnya. Maka dari kecil yang diajarkan cuma 2. Quran dan sholat, Quran dan sholat. Avicenna, cek di sejarahnya. Kalau lupa sesuatu, itu bukan buka buku. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan ingat apa yang tadi terlupa. Semua. Makanya kalau ibu cek, kenapa Nabi mengajarkan pada orang tua dengan ketat, dari kecil anak itu ajarkan sholat. Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel, maka lakukan apa? Pukul. Bukan. Itu terjemahannya kurang tepat, bukan dipukul. Ya, bukan dipukul. Terjemahannya adalah, berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Doroba itu bukan hanya memukul, asalnya memberi pelajaran, memberi contoh. Doroba Allahu mathala, Allah ngasih contoh. Di Arab itu ngasih contoh, kebiasaannya mukul dengan halus. Di kita tidak harus mukul, uang jajan tahan. Hah? Itu bisa begitu. Nah kenapa dari kecil itu sholat yang ditekankan? 2 tujuannya, supaya anak jadi baik. Yang kedua dekat dengan Allah, kepintarannya meningkat. Tapi orang tua sekarang saya perhatikan luar biasa advance. Ya, anak TK-nya sudah manasik gitu. Ya, Nabi tekankan sholat ini sudah manasik, ya level 5 tuh. Ini kan level 2. Jelas ya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Sekarang lihat cara salatnya Sayyidah Aisyah saat duha. Duha itu salat fardu atau salat sunnah? Perhatikan kesaksian dari keponakan beliau. Aku ke rumah bibiku dan menyaksikan bibiku sedang salat duha. Dalam satu riwayat membaca surat Tur, surah ke-52. Ketika sampai pada bacaan tasbih, beliau bertasbih dan menangis dalam tasbihnya. Perhatikan baik-baik ya. Semua biografi, cerita tentang orang-orang hebat di masa lalu, selalu memberikan kita informasi, tidak pernah mereka membaca apapun kecuali paham apa yang dibaca itu. Minimal tahu artinya, Bu. Ini ya, saya tuliskan. Saking paham dan mengerti tentang ayatnya, saya lihat bibi saya itu bukan sekedar baca diulang sampai menangis. Sesegukan kalau bahasa kita itu, saking merasakan dalamnya ayat itu untuknya. Karena lama, ini baru satu ayat, karena lama baca itu, saya putuskan saya ke pasar dulu untuk beli sesuatu. Begitu saya kembali, saya lihat bibi saya masih baca ayat itu dan masih nangis seperti tadi. Ibu kesini, lihat teman ibu sedang sholat, baca Al-Ikhlas, saking ikhlasnya nangis misalnya. Ya. Baru nyebut Allahu Samad, ingat semua masalah misal. Ya. Nanti ada sanadnya, Bu. Al-Ikhlas itu ada sanadnya, nanti saya cerita di akhir ya, tolong diingatkan. Misalnya begitu Allahu Samad diulang-ulang, sudah 5 menit belum selesai. Ibu putuskan saya ke Kosambi dulu aja deh, ntar kesini lagi. Begitu kesini lagi, masih di ayat yang sama, masih nangis, dan itu yang dikerjakan sholat sunnah. Itulah Sayyidah Aisyah. Nah, jadi kalau sekarang kita berpikir ingin menaikkan level dan meneladani ini, cara pertamanya adalah, satu, jangan biarkan semua ibadah kita itu hampa makna. Jangan biarkan tidak mengerti apa yang kita kerjakan dan kita lakukan dalam ibadah kita. Karena di Islam itu unik, semua ibadah itu ada artinya, Bu. Ada petunjuknya. Ini sindiran yang halus dari Allah ya, bukan dari saya. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Bahasa tafsirnya gini, ini gak ditemukan di terjemahan. Bahasa tafsirnya, maaf, akan ditemukan orang sholat yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya bacakan ayatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu. Kalau ibu buka mushaf, di situ terjemahannya bacalah. Coba lihat, utlu terjemahannya apa? Bacalah. Ada yang bawa mushaf? Terjemahannya apa di situ? Bacalah, kan? Utlu, tahan. Utlu, bacalah, kan? Baik. Sekarang saya tanya, wahyu pertama turun apa? Iqra, apa artinya iqra? Kalau sama-sama terjemahannya, kenapa kalimatnya beda? Satu utslu, kedua ikra. Bu, kalau ikra. Tuh, ikra. Dari kata kiro'ah, kiro'atun. Artinya, baca tanpa menuntut paham. Yang penting baca. Jelas? Kalau utslu, dari kata tilawah. Tilawah. Punya 3 arti. Satu, baca. 2, pahami yang dibaca itu. 3, amalkan sesuai pemahaman dari bacaan tadi. Baca, pahami, amalkan, kerjakan. Itu tilawah. Baik, kenapa wahyu yang pertama bacaannya ikra bukan utslu? Karena Nabi itu gak pernah belajar baca, apalagi paham. Gak pernah sekolah, gak pernah baca, ummi sifatnya, ummi. Ya, seperti dilahirkan oleh ibu. Ummi itu maksudnya seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada enggak anak yang baru lahir langsung bisa baca? Ya, begitu lahir, ini budi, ini ibu budi. Enggak ada. Ya. Orang lahir itu enggak bisa baca, enggak paham pengetahuan. Nabi itu sifatnya ummi. Maksudnya, kayaumi wiladati ummihi. Seperti hari dilahirkan ibunya, enggak bisa baca, enggak pernah sekolah, enggak punya guru. Jadi bagaimana bisa paham? Baca saja enggak bisa. Maka turunlah kalimatnya, ikra bukan utslu. Ikra, Muhammad baca. Jawabnya apa? Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Kalau ayatnya turun utslu, salah ayatnya. Karena memerintahkan paham. Baca aja enggak bisa, apalagi paham. Jelas? Tapi setelah ayat turun diajarkan sholat, dibimbing malaikat Jibril. Turun perintahnya, Muhammad, jangan sekedar dengar bacaan Jibril. Belajar, pahami dari Jibril. Amalkan dari pemahaman itu. Baca Quran dengan artinya sampai paham, itu tilawah namanya. Makanya saat ada orang baca Quran, tapi tidak ada penerjemah, disebutnya qori kan? Qori, karena dia cuma qiraah. Tapi ketika di sampingnya ada yang menerjemahkan bacaan itu, siapa namanya? Sari tilawah. Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu Ibu Sari. Karena itu disebut Sari tilawah. Kalau yang menerjemahkan Adi, maka Adi tilawah. Ya. Jadi sebetulnya namanya tilawah saja, tidak ada sarinya. Ya, sari itu bahasa kita, karena yang pertama terjemah Ibu Sari. Sekarang lihat, balik ke Sayyidah Aisyah tadi. Sayyidah Aisyah, paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya. Perhatikan, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad, sebelum tunaikan sholat, baca dulu. Pahami dulu ketentuan dalam sholat. Pahami dulu yang mau engkau baca dalam sholat. Wa aqimis sholat, setelah paham, baru kerjakan sholat. Itu yang menjadikan sholat kita itu jarang khusyuk. Itu yang menjadikan orang-orang yang sholat itu jarang khusyuk. Karena gak ngerti yang dibaca. Coba jujur ya, saya tanya nih. Ibu ribuan kali ruku dan sujud, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ngerti gak yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan ketika sholat, setan itu begitu leluasa menggoda. Ini dari Nabi ya, kisi-kisinya nih. Ada di Abu Daud. Ada setan khusus, catat nih. Setan khusus yang tugasnya menggoda orang sholat. Tadi kan kita sepakat kurikulum fikih kuburan ya. Tambahan satu lagi nanti kita belajar insya Allah fikih setan. Nah, belum pernah ada kan? Malaikat ada 10, setan jenisnya ada 9 yang pokok. Perhatikan, kalau tidak tahu setannya, kita tidak tahu di mana jebakannya. Karena selama ini ternyata yang menjebak bukan hanya Batman, tapi setan. Okay. Nah ada setan khusus menggoda orang sholat. Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab. Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir. Jadi gini kondisinya nih. Sebelum takbir, Nabi yang mengatakan nih, riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus, siap-siap. Tapi begitu tangan diangkat dan lisan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka Nabi mengatakan setan mulai bertugas. Udhkur kada, udhkur kada. Dia akan menampilkan kepada kita semua apa yang bisa diingat. Hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli, sehingga orang sholat itu enggak fokus sholatnya, bahkan dia bisa mengingat apa yang tidak ingin dia ingat, dan ada orang sholat bahkan yang lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah terjadi? Allahu Akbar. Tadi saya lupa ya, status belum diupdate ya, yang di Instagram. Ya Allah, tadi nyimpan sendal di mana? Jemuran belum diangkat. Itu semua. Baru takbir. Apa yang mencegah kita supaya bisa mengatasi godaan tadi? Salah satunya, perhatikan. Lisan berkata, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Saya ulangi. Lisan berkata, ikrarum bilisan. Fikiran menerjemahkan, tarjamatul akli. Hati meresapi, tasdiqum bil qalbi. Idealnya begini Bu. Allahu Akbar. Tangan diangkat, buang urusan dunia ke belakang. Dunia jangan dibawa-bawa. Lisan mengucapkan, kenapa dunia jangan dibawa, apapun statusnya. Punya kedudukan, punya harta, punya ilmu, sudah. Sekarang saat sholat kamu hamba. Yang mungkin wafat dalam sholatmu itu. Buang semua dunia ke belakang. Katakan, hanya Allah yang paling agung. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini, begitu diucapkan, Allahu Akbar, terjemahkan di pikiran kita supaya setan tidak sibuk mengganggu pikiran kita. Ya Allah, engkau yang maha agung. Lalu, resapi dengan hati, katakan dalam hati, ya Allah, aku taubat selama ini, bahkan sebelum sholat, mungkin merasa yang paling hebat. Merasa yang paling agung. Merasa yang paling besar, yang paling hebat dibandingkan dengan suami, yang paling agung dibandingkan dengan teman, yang paling perkasa dibandingkan dengan tetangga, aku taubat ya Allah. Itulah sebabnya ketika mengatakan Allahu Akbar, selanjutnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Perhatikan, ya Allah, aku mengakui dalam sholat pun ini aku masih banyak dosanya, masih banyak salahnya. Itu baru takbir. Lu digambarkanlah kemudian apa yang kita bawa itu dan berharap rahmat Allah. Karena panggilan sebelum sholat itu panggilannya begini. Wa annahum ilaihi raji'un. Hei orang yang sholat, Al-Baqarah ayat 46. Al-Baqarah ayat 46. Hei orang yang sholat, kalau pengen khusyuk, rasakan mungkin ini panggilan terakhir dalam sholatmu. Mungkin dalam sujudmu engkau wafat. Itu kata Allah. Makanya imam di Kalimantan yang imamin subuh kemarin sungguh beruntung. Begitu sujud meninggal. Kan sebelum sholat dipanggil dulu kan? Ya. Ibu Siti, ada Siti di sini?
1: Ada.
0: Ibu Nia, ada? Dah, ini pasti enggak ada. Ini pasti enggak ada. Ibu Sisuka, pasti enggak ada. Oke? Okay? Ibu Sisuka dipanggil Allah, artinya apa? Hah? Meninggal. Kita 5 kali setiap hari dipanggil oleh Allah. 5 kali. Pasti meninggal tidak? Tahu waktunya kapan? Mungkin hari ini? Kalau sudah tahu mungkin meninggal hari ini, kenapa masih sibuk dengan dunia? Kenapa kita tidak kelola dunia itu untuk mendapatkan ridho Allah? Maka dibalik, sholatnya Bunda Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak pernah mengucap sesuatu kecuali paham apa yang diucapkannya. Dan itu yang mengajarkan siapa? Bapaknya. Bu Abu Bakar itu, diminta oleh Nabi jadi imam, selalu menolak jawabannya. Jangan saya Nabi, jangan saya. Kenapa? Karena beliau itu kalau sudah takbir, itu langsung nangis. Nyambungnya itu lama. Bayangkan, sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, kecil gaul dengan Nabi, dewasa jadi sahabat Nabi, mengeluarkan semua hartanya untuk Nabi, berjuang dengan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi, anaknya jadi menantunya, ya, anaknya nikah dengan Nabi, Nabi menantunya, di surga bersama Nabi, itu masih punya pribadi saat takbir, baru baca takbir, langsung gemetar tangannya nangis, karena merasa masih ada dosa dalam dirinya. Ya Allah, saya masih banyak dosa. Ya Allah, makin banyak orang mengagungkan saya, padahal saya baru mengatakan engkau yang paling agung. Sementara orang menganggap saya hebat, mengagungkan saya, menganggap saya punya kuasa, menganggap saya punya harta, saya tobat, ya Allah, saya masih banyak salahnya. Itu Abu Bakar. Dan diwariskan sifat itu pada putrinya. Diwariskan pada siapa? Putrinya. Maka cara yang pertama, tingkatkan takwa, belajar ini, coba mulai sekarang perbaiki sholatnya. Gak usah dipaksakan semua dulu, satu-satu. Satu-satu. Sekarang saya pengen belajar tentang takbir. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa hikmahnya? Praktikan dalam hidup.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone yang bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Raja Agus Salim, Pairan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara ke Danau Febri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 19 Agustus 2020. Dan kita menyapa tentunya buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada, sahabat Lengkisau yang mendengarkan di edisi kali ini. Seperti biasa, yang ingin bergabung sambil request lagu teman kenangan favoritnya di 082-374-4145-91. Selamat siang sahabat yang lagi istirahat, tengah santai, tengah makan siang ya, nikmati makan siangnya di edisi kali ini. Silakan deh sahabat mau request lagu teman kenangan, boleh dari dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, kita juga hadirkan nantinya informasi-informasi terbaru buat sahabat Lengkisau hingga pukul 3 nantinya. Nah, sekitar 1,5 jam nih kebersamaan kita sahabat di edisi kali ini.

0: Apa lagi Saudara Febri menjawab buat sahabat yang lagi di terusan ya di Pasar Baru, di Sago, Salido, Painan, Batang Kapas, Serantie dan juga Kambang sampai dengan RHJ Lunang Silaut jauh ya di ujung sana yang memanjang di pesisir selatan negeri sejuta pesona tentunya dengan berbagai pesonanya. Namun bagi siapa lagi saya yang di luar pesisir selatan atau mungkin yang tidak bisa mendengarkan kita ya melalui frekuensi biasa frekuensi 91,2 bisa nih untuk bergabung bersama kita, bisa juga didengarkan melalui streaming sahabat, bisa diakses di Radio Box Online ataupun di website pesisirselatankap.go.id. Ada ya Ferdi, kita sapa dulu di Ayah Ferdi ini. Halo Lenggisa FM. Halo, selamat siang Ayah Ferdi. Iya, siang kembali. Lagi apa nih Ayah Ferdi?
1: Lagi di rumah aja nih.
0: Ya.
1: Pulang dari aktivitas.
0: Jam berapa tadi pulang aktivitasnya?
1: Jam 1 makan. Ya, habis makan ini.
0: Oh, pantesan ya. Terdengarnya sudah kenyang enggak?
1: Iya.
0: Oke, cuaca gimana di sana ya? Di Duku.
1: Panas sih, tapi berselimut mendung kayaknya.
0: Berselimut mendung. Nah, mendung berat ke hujan atau gimana nih?
1: Kayaknya nih kalau dilihat ke utaranya,
0: ya.
1: Gelapan di utaranya kayaknya.
0: Gelapan di sana ya. Mau turun hujan kayaknya ya.
1: Kayaknya di Gerlan gelap ini.
0: Di sini juga ya di Kota Painan nih mendung.
1: Di Painan juga mendung.
0: Iya, lagi mendung juga saat ini ya.
1: Oh, panasnya kan ada kan?
0: Panasnya ada, mendungnya juga ada.
1: Ini kan, ini lumayan nih panasnya, tapi kayak tadi betul-betul
0: iya.
1: Panasnya.
0: Siapa tahu panasnya mengandung hujan ya? Oke. Ayah Ferdi.
1: Kalau kayak orang nih, kalau cuaca begini mah, pasti hatinya lagi ini. Lagi
0: gak
1: enak.
0: Lagi gak enak ya. Lagi senduk hatinya ya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh, ditinggal kekasih atau gimana nih?
1: Gak tahu juga ini. Bukannya ayah
0: ada deh orang lain ya.
1: Kalau cuaca begini ayah gitulah.
0: Tapi
1: biasanya ya begitu biasanya.
0: Bawaannya pasti ngantuk nih cuaca kayak gini nih.
1: Iya emang ini. Itu makanya ayah keburu gabung.
0: Iya, nanti
1: kalau
0: udah
1: kalau gak keburu gabung, ayah takut yang terngantuk.
0: Ketiduran langsung ya. Apalagi lagu Tembang Kenangan nih. Oke, ayah mau lagu apa ya?
1: Nah, ini sudah lama nih gak
0: kedengaran.
1: Isabella.
0: Isabella ya, yeah. Ke Malaysia gitu nih. Isabella lagu Malaysia ya.
1: Ya.
0: Bisa bias dari search. Oke. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Oga. Rekutannya gue dan kita jadi.
0: Ya.
1: Buat Mama Tuga di Jalan Darwin. Buat Mama Naila. Buat Bang Tendi juga ini. Buat Musdaya, buat Putri Lubek.
0: Putri Lubek.
1: Pak Jambe.

0: Bu Lini masih di ini ya,
1: Bu Lini agak kurang bisa gabung saat ini nih ya, Ferdi, masalah kesehatan ya. Karena kurang sehat Bu Lini nih.
0: Tapi nggak dibatam kan?
1: Gimana?
0: Nggak dibatam kan?
1: Enggak. Kabarnya sih di Painan, tapi nggak tahu deh sekarang entah di Batam atau di mana.
0: Aja Bu Lini yang monitor ini.
1: Iya.
0: Dalam waktu ini juga udah lama nggak nyalamin Bu Lini. Dulu katanya waktu ayah gabung sama TV, Bu Lininya di Batam katanya tempat anaknya.
1: Bisa jadi ya. Nih masih di Batam.
0: Kurang tahu juga nih, mungkin yeah. Ada Bu Lininya di Batam.
1: Iya, pokoknya kita salam, kita doakan supaya sehat ya.
0: Belum lama ini ayah gabung sama itu di bulan belum.
1: Iya.
0: Yeah. Ayah nanya Bu Lini kemana sih? Pernah kelihatan nggak? Kalau lagi di Batam ya tempat anaknya gitu.
1: Oh, berarti mungkin ya di Batam tuh.
0: Iya. Yeah. Buat Adit juga di Padang nih.
1: Iya, Buat Adit.
0: Iya. Ya, udah segitu aja dulu.
1: Oke, ya Ferdi, terima kasih sudah bergabung. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Ferdi, sahabat di Tarusan ya. Sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Buat sahabat lagi sahabat yang lainnya, silakan. Ada masih buka line telepon SMS dan juga WA tentunya. Sahabat lagi sahabat bisa juga nih salam-salam. Balas salam Ferdi tadi nih yang udah salamin sahabat ya. Boleh dibalas nih sahabat. Sambil request lagu tembang kenangan favoritnya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja deh kita hadirkan requestan dari Ferdi. Ada Isabella.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Show FM, Sobat Lengki Show masih bersama Dalo Febri dalam musik istirahat siang di edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kita kembali menyapa tentunya buat sahabat yang masih stay tune di 91,2 Lengki Show FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nah, seperti biasa ya sahabat, kita hadirkan informasi seputar perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dari BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca di Sumatera Barat pada hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan adanya potensi hujan ringan seperti di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, di Babel Kota, Payakumbuh, Solunto, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan juga Darmasraya. Dan untuk malam hari, cuaca diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, Solok Selatan, dan juga Darmasraya. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan adanya hujan ringan yang berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai. Untuk suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98%.

Dan siapa lagi Sal, kita tak lupa ya juga mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu putra terbaik ya asal Kabupaten Pesisir Selatan di mana Wali Nagari Sungai Gayolumpo Kecamatan Pajurai Kabupaten Pesisir Selatan membenarkan kabar meninggalnya prajurit Yonif 133 Yuda Sakti di Distrik Cila Kabupaten Mimika Papua Tengah pada Senin 17 Agustus lalu. Prajurit tersebut diketahui merupakan warga Nagari Sungai Gayolumpo bernama Pratu Rizky Kurniawan. Wali Nagari Sungai Gayolumpo Novinol Edi menyatakan bahwa Rizky Kurniawan merupakan warga Kampung Koto Nagari Sungai Gayolumpo. Novinol menyatakan pihak Nagari mendapat kepastian kabar duka tersebut dari Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan pada Senin 17 Agustus 2020. Menurutnya, meninggalnya Pratu Rizky Kurniawan menjadi duka bagi masyarakat Nagari Sungai Gayolumpo. Rencananya Sabah Langiso jenazah Pratu Rizky Kurniawan akan dimakamkan pada hari ini di pandang kuburan keluarga di Kampung Koto, Nagari Sungai Gayolumpo. Dan saat ini persiapan pemakaman telah dilakukan. Prosesi pemakaman nantinya akan dilaksanakan dengan upacara pelepasan sebagai penghormatan kepada almarhum sebagai prajurit TNI.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ku calik lah wo.
0: Lain tak TBC kau nak. Acapela. Awak parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
4: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan. Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit, mah. Kece urang, babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
5: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
4: lo kok merokok?
5: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
4: Udah deh, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
5: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
4: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
5: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 lagi Sawer FM. Sampai lagi saya tidak terasa sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat lagi saya yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Dau Febri edisi Rabu 19 Agustus 2020. Dan sahabat lagi saya nantinya kita masih akan menemani sahabat dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup ya dalam program Citra Keluarga. Makanya tetap stay tune, masih menemani sahabat di siang menjelang sore kali ini. Dan penutup masih kita hadirkan tembang kenangan dari Ebit GAD, Menjaring Matahari, dan juga ada Krisye.

Dari kawasan aja Gus Salim Paina 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau masih bersama Dulu Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di Rabu 19 Agustus 2020. Menyapa kembali untuk sahabat yang masih mendengarkan kita ya di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Di tengah aktivitasnya sore kali ini, mungkin ada yang masih bekerja, ada juga yang lagi di rumah beraktivitasnya, lagi cuci piring, melipat pakaian yang tadi udah dicuci dan sekarang udah kering, atau membersihkan meja. Mungkin menjadi pekerjaan yang kadang dilakukan setiap hari terasa membosankan ya sahabat. Namun aktivitas tersebut bisa terasa lebih ringan ketika dilakukan sambil mendengarkan podcast. Nah ini kalau di masa ini ya sahabat, podcast merupakan salah satu tontonan yang menarik juga untuk diikuti karena berbagai obrolan, pembicaraan yang dilakukan bersama ahlinya bisa jadi salah satu hal yang menemani sahabat, atau mungkin sekedar untuk mendengarkan musik favoritnya. Nah, cara ini dikenal sebagai dopamine anchoring, yakni teknik mengaitkan tugas yang membosankan atau sulit dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan sama lagi so, menurut para ahli, metode tersebut dapat membantu meningkatkan motivasi karena otak mulai membentuk hubungan positif dengan aktivitas yang sebelumnya terasa tidak menarik. Dopamine anchoring pada dasarnya merupakan pendekatan modern dari prinsip classical conditioning. Teknik ini dilakukan dengan memasangkan tugas yang kurang menyenangkan dengan aktivitas yang bisa memberikan rasa senang, sahabat. Psikiater Anupinder Singh, MD, menjelaskan istilah dopamine anchoring memang relatif baru dan populer di media sosial. Namun prinsip ilmiah dibaliknya telah dipelajari selama puluhan tahun. Contohnya, seseorang dapat mendengarkan podcast kesukaannya hanya ketika sedang mencuci piring atau lagi setrika pakaian, sahabat, atau mungkin menikmati cemilan tertentu sambil belajar atau menyalakan lilin aromaterapi favoritnya ketika membaca buku. Pengulangan ulang tersebut secara perlahan dapat membuat otak mengaitkan tugas dengan pengalaman yang menyenangkan.

Namun soal misal dibalik manfaatnya ya, dopamine anchoring ini sebaiknya digunakan secara bijak. Misalnya menggabungkan pekerjaan rumah dengan podcast ataupun musik yang disukai tanpa menjadikan satu-satunya alasan untuk menyelesaikan tugas. Dan jika kesulitan melakukan aktivitas berkaitan dengan masalah kesehatan mental yang lebih serius, teknik ini juga tidak menggantikan bantuan profesional. Jangan sampai nih sahabat ya, podcast, video maupun musik yang sahabat lagi saya dengarkan ini malah menghambat ataupun memperlambat pekerjaan. Nah, kalau bisa ya dengan menggabungkan hal tersebut, pekerjaan kita bisa lebih selesai dengan baik dan juga lebih cepat, ataupun mungkin selesai dengan lebih rapi ya sahabat, dan juga tidak ada kata-kata bosan ya ketika sudah mengerjakan sesuatu hal yang mungkin sudah menjadi rutinitas.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih bersama Rilo Fabri dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat Langkisau, dahulu mencuci rambut atau keramas menggunakan sabun batang merupakan hal yang umum dilakukan, bahkan mungkin sahabat ya saat ini. Namun kebiasaan tersebut kembali menarik perhatian seiring tren kecantikan minimalis dan penggunaan produk yang dianggap lebih alami. Meski terasa sederhana, sabun yang digunakan untuk tubuh tidak selalu cocok untuk rambut. Perbedaan karakter kulit, kulit kepala, dan batang rambut membuat produk pembersih perlu dipilih dengan lebih hati-hati. Dermatolog sekaligus direktur dan konsultan senior dermatologi menyatakan sabun Langkisau bahwa satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah pH. Nah, kulit dan kulit kepala secara alami berada pada kondisi agak asam dengan pH sekitar 4,5 hingga 5,5. Sementara itu, sabun mandi biasanya umumnya memiliki pH sekitar 9 hingga 10 sehingga bersifat basah. Perbedaan tersebut menjadi penting karena batang rambut memiliki lapisan terluar yang sering disebut dengan kutikula yang membutuhkan kondisi sedikit asam agar tetap rata dan juga halus. Nah, untuk menggunakan sabun pada rambut sesekali umumnya tidak dianggap berbahaya ya. Kalau misalnya lagi mandi tiba-tiba samponya habis ya sahabat, dan sahabat juga bisa menggunakan sabun. Namun penggunaan secara rutin dalam jangka panjang dapat membuat minyak alami pada kulit kepala dan rambut lebih banyak terangkat. Akibatnya rambut dapat terasa lebih kering dan mudah mengembang atau menjadi kusut. Masalah lainnya, sahabat Langkisau, adalah rambut dapat terlihat lebih kusam, permukaan kutikula yang kasar, memantulkan cahaya secara tidak merata sehingga rambut kehilangan tampilan berkilau alaminya. Dan pada rambut yang diwarnai ataupun menjalani perawatan kimia, sabun juga bisa berpotensi mempercepat pudarnya warna. Kutikula yang terbuka membuat molekul pewarna lebih mudah keluar dari batang rambut. Tidak hanya itu, sahabat Langkisau, kulit kepala juga terdampak di mana munculnya rasa gatal, kulit mengupas maupun ketombe. Orang yang sudah memiliki kulit kepala sensitif, eksim ataupun ketombe disarankan lebih untuk berhati-hati. Nah, dalam keadaan darurat ketika tidak tersedia sampo, penggunaan sabun satu kali juga dinilai tidak mungkin menyebabkan kerusakan permanen. Persoalan utamanya adalah penggunaan secara rutin dan juga konsisten. Jika tetap menggunakan sabun, dokter tersebut atau dokter Mahapatra tadi ya sahabat, merekomendasikan bilasan yang bersifat asam seperti cuka maupun air lemon yang telah diencerkan untuk membantu mengembalikan pH rambut dan menghaluskan kutikula. Namun bagi yang ingin menghindari sampo cair karena alasan lingkungan ataupun minimalisme, alternatif yang lebih sesuai adalah sampo bar dengan pH sekitar 4,5 sampai dengan 6,5. Bentuknya memang menyerupai batang sabun batang, tetapi formulanya dirancang khusus untuk rambut. Dan sahabat Langkisau, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan. Dan mungkin informasi tersebut juga sering terjadi ya dalam kehidupan kita. Kita bisa juga mengambil informasinya, dan Adel Febri berharap informasi tersebut bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan di edisi kali ini. Kita ucapkan terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Dan seperti biasa, sahabat Langkisau, untuk waktu sholat asar di pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita juga akan re-airing Berita Indonesia Live di edisi Rabu 19 Agustus 2020. Dan makanya tetap stay tune saja sahabat menjelang ibadah sholat asar. Lagu pop Indonesia dan juga lagu religi akan menemani sahabat.

benar-benar mengenal.

probably met him many times.

0: Masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui

0: layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah warisan keberanian. Dan tugas kita adalah merawat semangat itu agar terus menyala. Saya Gali Black dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live edisi Rabu 19 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan mendengarkan bersama informasi dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, Radio Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Radio Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Berita pertama dari Radio Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Timur, yang akan menyampaikan informasi. Bus Trans Jateng Temanggung Magelang beroperasi Januari 2027. 21 halte disiapkan. Dengan reporter Diki Darmawan. Silakan Diki informasinya.
2: Dengar LPPL Indonesia. Sebanyak 14 armada bus Trans Jateng rute Temanggung Magelang dipastikan beroperasi mulai Januari 2027. Untuk mendukung operasional trayek antar wilayah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tengah mengebut penyiapan 21 titik halte. Kepala Dishub Kabupaten Magelang, Mas Hadi, merinci. Lintasan trayek ini mencakup jalur Temanggung, Cecang, Kota Magelang hingga kawasan Rumah Sakit Merah Putih di Blundu. Layanan angkutan masal ini juga terhubung hingga kawasan Candi Borobudur melalui halte di Simpang Artos, Japunan, kantor Pemkab Magelang hingga Museum Pidayat. Total ada 21 halte yang dia ingat ada di SMP Islam Secang, Terminal Secang, Kalibening hingga Payaman. Dia menjelaskan operasional Trans Jateng ini dirancang untuk mendongkrak konektivitas sektor pariwisata daerah. Meski demikian, masyarakat umum bebas memanfaatkan armada tersebut untuk mobilitas harian antar kota. Demikian saya Diki Darmawan, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Diki atas informasinya. Sekarang kita akan menyapa Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram FM Kabupaten Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang akan menyampaikan informasi di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram. Lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Silakan Caca Anissa informasinya.
3: Di bawah naungan merah putih yang berkibar di langit Mataram, lantunan doa untuk NTT dipanjatkan. Dikabarkan dari Mataram, merah putih berkibar di lapangan Sangkarayang, Kota Mataram, barisan upacara berdiri tegak. Lagu Indonesia Raya mengalun, namun di tengah khidmat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wali Kota Mataram Haji Muan Rolis Kana yang bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti jajaran ASN pemerintah Kota Mataram, unsur Perkopimda serta berbagai elemen masyarakat. Hembusan udara Senin terasa begitu berat karena ada duka yang terasa begitu dekat, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan. Bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan, dan memaksa warga mengungsi. Lantunan doa yang berkumandang di Sangkareang mengajak seluruh masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai momentum memperkuat kepedulian dan gotong royong. Semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan menghadirkan rasa kemanusiaan bagi sesama anak bangsa. Demikian reporter Caca Anissa dari LPPL Radio Sorokata Mataram mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik Caca, terima kasih, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 1, kita akan menyapa Radio Langkisa FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang akan menyampaikan informasi malam resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 semarak di Pantai Carocok. 38 domba diganjar penghargaan dengan reporter Adel Febri. Silakan informasinya Adel.
4: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Selatan berlangsung semarak di kawasan Pantai Carocok, Painan pada Senin 17 Agustus malam. Malam resepsi tersebut dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendra Condi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pesisir Selatan Lisda Hendra Condi, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim bersama istri, Sekretaris Daerah Zaidal Arifin bersama istri, unsur Forkopimda bersama istri, dan para pimpinan tinggi Pratama serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan itu sekaligus menjadi puncak rangkaian berbagai kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-81 RI. Pada kesempatan tersebut, diserahkan piagam penghargaan, piala, dan bonus kepada para pemenang dari 38 kegiatan lomba dan pertandingan yang telah digelar sebelumnya. Ketua Umum Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Pesisir Selatan Gundawan menyatakan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini merupakan salah satu agenda terbesar dalam sejarah peringatan HUT RI di Pesisir Selatan. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan panitia. Menurutnya, pendengar, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, OPD, Forkopimda, maupun masyarakat. Sementara itu, Bupati Hendra Condi memberikan apresiasi khusus kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menjalankan tugas dengan baik selama rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Bupati berpesan agar para anggota Paskibraka tetap menjaga disiplin dan kekompakan meskipun masa penugasan mereka telah berakhir. Dia berharap juga nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kekompakan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Paskibraka dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendengar dalam menempuh pendidikan dan juga meraih cita-cita. Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, Hendra Condi juga menghibahkan seragam Paskibraka kepada seluruh peserta. Pemberian seragam tersebut menjadi simbol penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi dan perjuangan para putra-putri terbaik Pesisir Selatan yang telah mengemban tugas dalam momentum bersejarah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Malam resepsi berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan juga kekeluargaan, sekaligus pendengar menutup rangkaian semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pendengar, itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisa FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Adel atas informasinya. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami, Cici, bersama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kota Tegal, Antonius Ferry Indrawan, yang akan membahas program Rehab 3.0 BPJS Kesehatan Kota Tegal di sesi Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita bersama dengan Bapak Antonius Ferry Indrawan. Ini biasanya dipanggil Pak Ferry. Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan KC Tegal. Ini ngomongin masalah BBJS ya Pak. Dan ini kan ada yang terbaru nih Pak. Tadi aku kayak tertarik sama Rehab 3.0. Bagi masyarakat yang baru mendengar, aku juga sih Pak. Penasaran ya, sih. Iya, ini nih apa sih kepanjangan mungkin dari Rehabnya dulu nih?
6: Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Ini kan ada 3.0, ini berarti sudah ada versi-versi sebelumnya. Ada versi 1, kemudian versi 2.0, ada versi yang terbaru ini 3.0. Nah, bedanya apa dengan versi yang terdahulu ya? Kalau versi terdahulu itu kita bisa mencicilnya, melakukan pembayaran secara bertahapnya itu per bulan. Nah, ini kita lebih dekatkan lagi fokusnya ke masyarakat supaya berapapun yang dipunyai itu masih bisa mencicil, tidak perlu menunggu satu bulan. Tetapi per hari, per minggu kita bisa mencicil secara bertahap. Jadi lebih apa namanya, mendekat lagi, tidak perlu menunggu satu bulan ada uang satu hari masukkan untuk ditabung untuk melakukan cicilan gitu.
5: Nah, itu besaran cicilannya itu gimana Pak?
6: Besaran cicilannya minimal mulai dari 10.000, Mbak.
5: Mulai dari 10.000.
6: 10.000.
5: 10.000 udah boleh.
6: Sudah boleh.
5: Sudah boleh. Itu biasanya buat beli batagor.
6: Iya, batagor, siomay, cilok gitu ya. Ciki-ciki itu dialihkan.
5: Dialihkan ya.
6: Iya. Hanya mencicil sedikit saja kita sudah bisa meringankan.
5: Ini BPJS baik banget loh, kasih keringanan ya Pak.
6: Iya.
5: Ini apa karena ada pengalaman atau keluhan dari masyarakat nih makanya diadakan inovasi ini?
6: Ya betul. Jadi kita ini melakukan launching ya, program rehab ini karena kebutuhan masyarakat. Kita merespon kebutuhan masyarakat ya. Jadi dulunya kita tidak ada yang namanya cicilan ini Mbak. Jadi kalau misalkan nunggak itu ya dibayar sesuai dengan tunggakannya, jumlah tunggakannya menunggak 4 bulan, 12 bulan, ya langsung itu dibayarkan sejumlah bulan tunggakannya. Nah, karena tidak semua punya kemampuan yang sama, maka kita merespon dibuatkan cicilan secara bertahap. Misalkan nih tunggakannya 24 bulan. Kan maksimal kita itu tunggakan 24 bulan, 2 tahun ya.
5: Oh, 2 tahun.
6: Kalau misalkan ada yang menunggak sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cukup membayar 24 bulan saja, 2 tahun saja yang dibayarkan.
5: Yang dibayarkan.
6: Ya, itu artinya sudah ada sedikit seperti pemutihan ya. Sedikit seperti pemutihan, kita hanya ditagihkan 24 bulan saja yang dibayarkan gitu ya. Nah, dari 24 bulan itu maksimal ya, maksimal itu mengangsur 12 kali. Jadi tidak bisa sepanjang 24 bulan gitu. Supaya kita lebih bisa cepat tergunakan, cepat aktif, cepat bisa dipakai kan kayak gitu. Kalau kelamaan ya kita langsungnya nanti ada kebutuhan mendesak nggak bisa.
5: Iya benar. Oke Pak. Nah ini kan sangat membantu sekali nih. Nah ini spill dulu deh syaratnya program ini tuh khusus untuk siapa saja sih Pak?
6: Ya, program ini khusus untuk yang mandiri ya, peserta PPPU mandiri yang bulanannya itu bayarnya dari kantong sendiri, itu yang kelas 1 150, kelas 2-nya 200, kelas 3-nya 35.000. Dan juga ada yang bukan pekerja pensiunan itu punya tunggakan sebelumnya. Nah, ini bisa melakukan aplikasi bertahap ini, daftar di rehab ini. Kemudian juga peserta yang misalkan nih dulu mandiri, kemudian sekarang ini menjadi pekerja badan usaha atau PNS atau P3K gitu ya, tapi dulunya mandiri, masih punya tunggakan Mbak. Masih punya tunggakan yang harus diselesaikan, kan itu tunggakannya nggak mungkin berhenti begitu saja sebelum dilunasin. Dia akan mengikut terus, dia pindah segmen ke peserta PPPUN, PNS atau P3K, atau peserta juga yang badan usaha, karyawan badan usaha tetap mengikuti. Nah, itu bisa ikut program ini. Walaupun kita sudah bekerja, tapi tunggakannya waktu mandiri masih ngikut terus. Kan nggak enak,
5: iya.
6: Kan? Sudah kerja, tapi kok masih ada di belakang kita ngikutin tunggakan. Nah, itu bisa diselesaikan dengan rehab ini.
5: Nah, misalkan nih Pak, dalam satu keluarga ini, ada beberapa anggota keluarga yang menunggak. Nah, itu apakah cicilan ini dihitung per kepala atau otomatis merangkap satu kakak sekaligus nih?
6: Iya, merangkap satu kakak.
5: Merangkap satu kakak.
6: Iya, merangkap satu kakak. Jadi tunggakan itu kan sudah melekat. Ya, satu kakak itu sudah melekat. Dihitung satu kakak itu biasanya normalnya suami, istri, kemudian tiga, maksimal tiga orang anak. Nah, itu sudah mencakup di situ, tunggakannya ada di situ sudah include. Gitu. Peserta JKN, semoga kami mendoakan selalu sehat, iurannya digunakan untuk yang membutuhkan, gitu ya. Jangan sampai kita ikut menggunakan, nah, doanya kan selalu baik ya, positif gitu ya. Biarlah iuran ini kita bayarkan setiap bulan untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kalau misalkan sampai saat ini ada yang masih punya tunggakan, silakan dicicil pelan-pelan sesuai dengan sisa isi dompetnya, menggunakan aplikasi Rehab 3.0, dan supaya pelunasan yang jadi ringan dan begitu lunas langsung bisa aktif digunakan.
5: Oke, terima kasih untuk Pak Ferry yang sudah datang sama-sama menyampaikan informasinya. Kata-kata hari
6: ini selalu sehat, selalu bahagia, dengan gotong royong semua tertolong.
5: Cakep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua. Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berita pertama sesi kedua, kita akan menyapa Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi Pemkab Rembang perkuat budaya peduli lingkungan. 32 sekolah raih penghargaan Adiwiyata 2026. Silakan Aryo informasinya.
7: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan satuan pendidikan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui program Adiwiyata yang mendorong sekolah membangun kebiasaan menjaga kebersihan, mengelola lingkungan, serta melibatkan seluruh warga sekolah dalam pelestarian lingkungan. Komitmen tersebut ditandai dengan pemberian penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten tahun 2026 kepada 32 sekolah di Kabupaten Rembang. Penghargaan diserahkan oleh Bupati Rembang Haji Herno didampingi Wakil Bupati Rembang HM Hanis Kolil Barok seusai upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang, Senin 18 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Ika Himawan, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap sekolah yang menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Menurut Ika Himawan, capaian sebagai sekolah Adiwiyata bukan merupakan tujuan akhir. Sekolah penerima penghargaan diharapkan terus menjalankan berbagai kegiatan lingkungan dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Ika menjelaskan proses penilaian Adiwiyata tingkat kabupaten telah dilakukan sejak tahun 2025. Tahapan tersebut diawali dengan perencanaan dan survei untuk mengidentifikasi sekolah yang memenuhi kriteria serta memiliki kesiapan dalam melaksanakan program Adiwiyata. Salah satu sekolah penerima penghargaan, Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, menerapkan budaya peduli lingkungan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh warga madrasah. Kepala Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Rembang, Muhammad Arif Sugeng Purwanto, mengatakan kegiatan tersebut antara lain berupa kerja bakti, penanaman pohon, serta pembiasaan menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Pembiasaan tersebut terus dilakukan agar kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya muncul ketika ada penilaian, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku sehari-hari siswa. Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah dalam mengurangi sampah, menjaga kebersihan, serta merawat lingkungan secara bersama-sama. Diharapkan kepada 32 sekolah yang menerima penghargaan Adiwiyata tingkat Kabupaten Rembang menjadi pemacu bagi sekolah untuk terus mengembangkan budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan. Program Adiwiyata juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi mampu membentuk kebiasaan menjaga lingkungan yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Melalui penguatan budaya peduli lingkungan sejak satuan pendidikan, Pemkab Rembang berharap semakin banyak sekolah yang mampu menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan sekaligus menanamkan karakter peduli lingkungan kepada generasi muda. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo, selamat bertugas kembali. Berita terakhir sesi 2, kita akan menyapa Radio Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi saat sidang paripurna Bupati Banjar sampaikan Raperda Perubahan APBD. 3,14 triliun rupiah dengan reporter Faidillah Rajani. Silakan informasinya.
8: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 di ruang paripurna gedung DPRD Martapura Selasa pagi. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Haji Irwan Bora, didampingi wakil pimpinan lainnya. Agenda lainnya adalah penyampaian Raperda inisiatif DPRD tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah, Toko Swalayan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Bupati Banjar Haji Sedi Mansur dalam penyampaiannya mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya perubahan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam kebijakan umum APBD. Ia menjelaskan beberapa faktor yang mendasari perubahan, diantaranya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan tahun berjalan. Raperda perubahan APBD 2026 ini merupakan penjabaran dari perubahan RKPD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD pada 11 Agustus 2026. Total APBD perubahan 2026 mencapai Rp3,14 triliun atau naik 13% dibanding APBD murni 2026. Ia berharap raperda ini dapat dibahas dalam tahapan selanjutnya sehingga seluruh agenda pembahasan raperda dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditetapkan. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fadilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Fadilah Rajani atas informasinya. Baik pendengar, Anda masih bersama Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali sesaat lagi.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio.

0: optimalisasi diukur dari kemampuan penerima manfaat kembali menjalankan fungsi sosial dan memperoleh kemandirian ekonomi. Menurutnya bahwa keberhasilan deradikalisasi juga terlihat dari penerimaan kembali penerima manfaat oleh keluarga dan masyarakat setelah menjalani rangkaian pembinaan. Deradikalisasi merupakan proses terencana, terpadu, dan sistematis untuk mengurangi, menghilangkan, atau membalikkan pemahaman radikal dan terorisme pada seseorang atau kelompok yang telah terpapar. Program tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir ekstrim agar kembali pada nilai-nilai moderat, kebangsaan, dan perdamaian. Sebagai koordinator pelaksana program deradikalisasi nasional, Edi mengatakan BNPT membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar pembinaan berlangsung menyeluruh mulai dari identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial. Ia mengatakan bahwa tantangan penanggulangan terorisme semakin kompleks seiring berkembangnya penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Bunga Ann Kasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Mendengar radio host LPPL Radio Sebaya FM Tegal masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan Radio Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

0: Berita pertama sesi ketiga kita akan menyapa Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur yang akan menyampaikan informasi Kutim meraih 3 penghargaan Mitra Kemenkum Republik Indonesia tahun 2026. Silakan Esther informasinya.
1: Ya, baik. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur meraih 3 penghargaan sekaligus sebagai mitra kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 2026 di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Jalan MT Haryono Samarinda pada 19 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Trisno yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Kutai Timur Rizali Hadi. 3 penghargaan yang diterima Kutai Timur masing-masing diberikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur atas dukungan terhadap implementasi kebijakan daerah melalui koordinasi lintas sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur atas perannya dalam penguatan kapasitas desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur menerima penghargaan atas sinergi riset dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual yang mendorong inovasi daerah berkelanjutan. Penghargaan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 36 KP0503 tahun 2026 tertanggal 13 Agustus 2026 tentang pemberian penghargaan kepada Mitra Kerja Kementerian Hukum tahun 2026. Usai menerima penghargaan, Trisno yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Timur tersebut menyampaikan bahwa

0: penghargaan ini bukan menjadi titik akhir, melainkan pengingat untuk terus merawat dan meningkatkan kerjasama antara Pemkab Kutim dengan Kementerian Hukum. Dirinya menegaskan, Pemkab Kutim berkomitmen menjadi mitra aktif dalam mendukung program nasional sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Selain penghargaan, Trisno juga menyoroti kontribusi Kementerian Hukum dan Pembangunan dalam pembangunan daerah, khususnya melalui pembentukan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan se-Kabupaten Kutai Timur. Ya, dengan adanya pendampingan hukum sejak dini, masyarakat diharapkan memiliki ruang untuk mendapatkan informasi dan bantuan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik terbuka. Kedepan, Pemkab Kutim berharap penguatan literasi hukum masyarakat desa, pendampingan para legal, serta harmonisasi produk hukum daerah dapat terus diperkuat bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Demikian, saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik Esther, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Radio Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang akan menyampaikan informasi resepsi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sragen berlangsung meriah, diwarnai beragam penampilan seni. Dengan reporter Dewi Ratih, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Pemkab Sragen menggelar resepsi Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Senin malam 17 Agustus 2026. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat daerah, anggota Paskibraka Kabupaten Sragen, serta keluarga para Paskibraka yang turut hadir memberikan dukungan dan menyaksikan momen penghargaan bagi putra-putri mereka. Dalam sambutannya, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran TNI dan Polri, perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, pemuda, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dan bergotong royong, sehingga seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan tertib, lancar, semarak, dan penuh kebersamaan. Bupati menegaskan, kemerdekaan yang dinikmati saat ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Karena itu, tugas generasi penerus bukan sekedar mengenang perjuangan tersebut, tetapi meneruskannya melalui kerja nyata. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di antaranya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan penerangan jalan, serta berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Untuk program pengentasan kemiskinan, pemerintah menjalankan sejumlah program seperti perbaikan rumah tidak layak huni atau dandan omah, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB, seragam sekolah gratis, beasiswa pendidikan, hingga program pinjaman bunga 0% dan juragan Sragen. Suasana resepsi semakin meriah dengan berbagai penampilan seni yang disuguhkan untuk menghibur para tamu undangan. Penampilan diawali paduan suara dari Rumah Musik Sragen, dilanjutkan pagelaran tari dengan lakon Sirnaning Angkara Murka dari Sanggar Tari Tancap Sragen, dan dilanjutkan dengan penampilan The Javak Roncong yang turut menyajikan nuansa musik khas dan menghibur para tamu undangan yang hadir.
3: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Dewi Ratih atas informasinya. Pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Gali Black dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia. Sada ID. Berita Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID.

0: buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya gak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi. Plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Echa.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda. Mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
3: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
2: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
3: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
2: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
3: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
2: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
3: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahu al-hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya, Yahya, selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis.

0: dunia.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan."
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.
0: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.

0: Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?"
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba waja'alani nabiyya.
0: Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi."

0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi allazi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir yawm.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."

Dia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku." Wa a'tazilukum wa

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dangdut Heboh hadir kembali menyapa untuk malam hari ini. Bersuarakan Vivi menemani sahabat semuanya. 0823-7441-4591 yang mau berdangdut ria malam hari ini boleh silakan ya. Di suasana malam yang penuh bintang, iya dong, ada si Fana lagi yang tampil nih. Yang mau ke Taman Spora, sekalian juga kuliner, ada juga penampilan si Fana di Taman Spora, bukan di Taman Spora ya. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat semuanya yang ke Taman Spora gitu ya kan, boleh apa? Nobar ya, nonton bareng. Nah, itu ada suara-suara tadi kayak kenal. Langsung adit unyapa ya kan nih. Udah ketahuan aja nih. Nonton bareng ya nanti kita tadi udah sempat ke sana juga sebentar. Halo Dangdut Heboh.
1: Halo Dangdut Heboh, heboh banget Kak Vivi.
0: Iya Adit, sehat Adit kabarnya hari ini?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Pak juga di berdua Kak sekarang yang penyiarnya ya?
0: Oh enggak, sendiri aja kita.
1: Cuma tadi Kak ngobrol sama siapa tuh?
0: Ada seseorang yang gak asing lagi.
1: Siapa namanya tuh? Boleh kenalan enggak, Kak?
0: Iya, ada cewek cantik aja nih di sini, ha.
1: Cewek cantik.
0: Iya, cewek cantik. Ah, katakan halo Dit katanya kan.
1: Halo Pio, apa kabar?
0: Kita habis dari apa? Dari kondangannya Bang MT nih.
1: Bang MT Barale
0: ya, ya disempetin aja baru deh sampai.
1: Di sini cuaca lagi hujan nih Kak, di pesisir gimana nih Kak?
0: Rinai pembasuh luko di gerimis.
1: Gerimis ya, ada Rivana ya?
0: Iya dong, ada nonton bareng nih di apa nih di Taman Spora.
1: Oh, awak nonton pakai aplikasi TV betul
0: ya? Boleh, kasih semangat dong ya kan, pesisir selatan punya nih.
1: Ya, gimana nih cuaca di lalu lintas di Painan Kak?
0: Ramai, lancar. Ramai nih di apa lagi di apa nih Taman Spora ya?
1: Ramai. Gimana nih lalu lintas di Painan apa lancar?
0: Lancar-lancar Adit.
1: Iya, enggak macet ya, Kak.
0: Apa Adit?
1: Enggak macet di Kota Painan.
0: Enggak, sepertinya Adit lancar-lancar aja tuh. Mungkin nanti karena juga cuaca kurang mendukung.
1: Oh. Boleh request lagu enggak, Kak?
0: Boleh dong.
1: Request lagu dari Selfie Yama, Kak.
0: Judulnya
1: Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta. Kita panggil untuk Adit.
1: Ya, enggak apa-apa gitu lagu.
0: Panggilan Cinta ya, Selviama. Oke, deh nanti kita puterin itu aja.
1: Untuk Vio Lavanda yang ada di samping Kakak.
0: Oke. Makasih Adit. Ya, suara-suaranya kayak gitu aja kedengaran ya.
1: Sama-sama Vio Lavanda, sehat Vio.
0: Iya, sehat katanya, alhamdulillah.
1: Ya, kalau enggak ada Vio di radio lagi sepi, radio lagi
0: sama. Mulai ya, Dede. Kapan pulang ya, Dede?
1: Desember, Kakak.
0: Iya, Kesia Barale enggak pulang, Adit nih.
1: Enggak, Kak. Nggak bisa pulang.
0: Nggak bisa pulang.
1: Kakak ada di sana tuh. Menampingi Kesia, kakak aku.
0: Okay.
1: Oke. Oke, kakak pergi mana ke Kesia besok?
0: Insya Allah iya.
1: Insya Allah diundang ya?
0: Iya, ada undangannya. Langsung orangnya yang ngasih.
1: Orangnya yang ngasih. Itu punakan aku nih, Barale. Punakan di mana?
0: Iya, Adit kapan Baraleknya?
1: sama lagi kak, doanya aja dapat jodoh. Amin.
0: Oke lah Dit, nanti kita puterin ya tembangnya tadi, Sofiyama.
1: Boleh dua gak kak?
0: Apa satu lagi?
1: Satu lagi, jangan tunggu lama-lama kak.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Tapi yang versi apa ya kak? Yang versi siapa penyanyinya kan dua tuh. Siapa yang versinya satu lagi kak?
0: Ya versinya dua, nanti sebentar kita cari dulu Adit, karena gak ketemu-ketemu nih dari tadi nih. Ayo kemana? Jalan-jalan dia nih sepertinya nih.
1: Jalan-jalan.
0: Apa tadi, Sofiyama tadi apa tadi judulnya nih, Sofiyama? Nanti kita catat dulu lah.
1: Sofiyama judulnya panggilan cinta kak sama Paul, duit kak.
0: Panggilan cinta ya, jangan tunggu lama-lama.
1: Ya, Kak.
0: Okay, nanti kita putarin Adit kalau udah ketemu ya.
1: Oh ya, boleh salam enggak?
0: Boleh dong.
1: Salam buat Vivi yang cantik jelita.
0: Aduh, luar biasa. Makasih, alhamdulillah.
1: Ini salam untuk Vio yang ada di studio, semoga sehat. Pak Bang Rio Kibo, Pak Oga.
0: Iya, baik.
1: Pak Zah.
0: Ya.
1: Polga, Pak Zal, siapa ya? Pak Jamber. Ya, Ferdi. Bungkus saja ada kak. Semua sahabat yang bisa jadi gabung lagi kak.
0: Oke, Adit.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Adit sudah menyapa malam hari ini. Di belakangnya ada siapa? Ini untuk sahabat-sahabat semua boleh 0823 ya 7441 4591. Ada siapakah di sana? Oh, enggak ada siapa-siapa. Oke, nanti kita akan hadir lagi sahabat setelah sholat isya ya. Di mana untuk hari ini ibadah sholat isya di pukul 19.35 menit. Nanti kita hadir kembali untuk menemani sahabat di program Dangdut Heboh. Heboh banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi CFM. Sahabat, kita masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget ya, di membludak nih di Tamaspura Painan ya. Tadi tempat ya pasti share aja nomor tentang seseorang yang luar biasa ya, putri dari Kabupaten Pesisir Selatan juga, Sivana. Yang mau nobar juga mungkin bisa bergabung ya ke Taman Spora Painan. Akhirnya untuk sahabat semua, kita masih di Dangdut yang nggak kemana-mana juga malam ini. Kita sapa lagi Pak Jamber. Tadi requestnya sudah kita puterin ya. Halo Dangdut Heboh.
1: Malam.
0: Iya, malam Dangdut Heboh. Heboh banget. Iya, oke lah.
1: Pak Jamber, request lagu cek lagi nih.
0: Boleh, apa requestnya?
1: Request lagunya dari Arapi, Tenang Pertama.
0: Pandangan Pertama, terus apa lagi?
1: Putri Lube, izinnya apa nama kok? Oh, Selasih. Bunga? Rena-Rena.
0: Rena-Rena. Oke deh, nanti kita cari.
1: Itu lagu Putri Lube itu.
0: Iya.
1: Apa Jamber itu daerah sih senang pertama.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salam-salam untuk Ibu Ibu lagi.
0: Siap.
1: Di dulu ya Allah, salam dari yang kita lagi tahu sama Namasu. Salam-salam ke Jamber.
0: Oh, salam. Baik-baik.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Pak Jamber. Di belakangnya ada siapa? Ada Pak Faisal, boleh gabung lagi Pak Faisal. Juga buatnya Mas Rican juga selamat malam. Kemudian selamat malam juga buat Ayah Safira. Apa kabar untuk semuanya ya, Ferdi juga yang mau dangdutan boleh bergabung bersama kita di sini. Selamat malam untuk semuanya di mana pun berada. Malam hari ini kita di program Dangdut. Yuk, yang mau bergabung biar suasana makin ramai juga. Walaupun di luar sana lagi ramai juga nih, berdesak-desakan di pasti Syaranca ya, tempat Spora Painan. Apalagi pas itu kuliner juga gitu ya kan, lihat penampilan Sivana. Ya, kita terus dukung ya, dan semoga Sivana bisa mendapatkan juara di hati masyarakat juga pastinya. Yang kemudian juga untuk sahabat-sahabat semua, hati-hati di jalan juga karena situasi lagi ramai di depan Kodim nih, di Pasisir Rancak. Depannya kita lihat dari CCTV sangat ramai sekali ya, luar biasa nih pendukung Sivana malam hari ini. Bagian utara sampai selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, selamat malam. Selamat menikmati teman-teman dangdut yang kita hadirkan. Selamat malam juga untuk semuanya yang mungkin lagi sibuk-sibuk di rumah aja, di media sosialnya, atau mungkin juga lagi dengan kita di saat ini. Nanti ada kita akan temani juga dengan informasi lain yang akan kita hadirkan. Dan juga untuk sahabat-sahabat semua yang mana untuk hari ini edisi 19 ya Agustus 2026. Selamat ulang tahun aja untuk semuanya, dan semoga untuk hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Kita dengar lagi sahabat, ada Rafiq dengan Pandang.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone enggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap, laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kalau tidak? Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
9: Siap, Komandan.
15: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending

91,2 lagi saya FM sahabat, masih di program Dangdut Heboh. Heboh banget di pada 27 dari pukul 9 malam ini. Ada banyak tadi request juga deh sahabat ya. Selamat malam juga buat Arif, buat Pak Faisal, dan juga buat sahabat-sahabat semua di kesempatan hari ini. Adit atau Musjia boleh gabung lagi ya, 0823 7441 4591.

Ya, untuk cuaca sempat diguyur hujan ya Kota Painan tercinta, tapi cuma sebentar saja lalu langsung gerimis. Ya, semoga untuk sahabat semua hati-hati di jalan, mungkin yang lagi perjalanan menuju suatu tempat. Dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya jaga kesehatan, karena sekarang lagi marak juga ya untuk sahabat flu atau juga batuk karena cuaca mungkin. Dan untuk sahabat-sahabat semua juga penting nih menjaga kesehatan, karena kesehatan nomor satu. Akhirnya di pada 28 dan pukul 9 malam ini, kita tutup aja dengan informasi-informasi nanti kita hadirkan di liputan berita malam. Dan juga untuk dangdut masih kita akan putarkan sampai jam 10 malam ini.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Kita ikuti sahabat liputan pertama malam hari ini, di mana belasan remaja diamankan Polres Pesisir Selatan usai tawuran antar kelompok di Bayang. Jajaran Polres Pesisir Selatan mengamankan 13 remaja yang diduga terlibat pengeroyokan terhadap 2 orang korban dalam perkelahian antar kelompok di Kampung Luwu Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang. Kapolres Pesisir Selatan AKBP Riki Ricardo mengatakan 13 remaja tersebut diamankan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan tindak kekerasan secara bersama-sama. Dikatakan sahabat, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 2 pagi di Kampung Luwu Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang. Perkelahian melibatkan 2 kelompok remaja. Dalam kejadian tersebut, beberapa orang diduga menggunakan senjata tajam. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan Ibtu R. Amara Faradiba menyatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penganiayaan tersebut. Kedua korban telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi keduanya memungkinkan untuk menjalani rawat jalan di rumah. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap 13 remaja yang diamankan untuk mengetahui peran masing-masing dalam perkelahian tersebut serta mendalami dugaan penggunaan senjata tajam. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan pertama malam hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, saya Vivi Fikri yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, selamat bertugas dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.